0: 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inaabudu.